Tinati msafutanu bili Chenda mnana chana mwenda tanu mutanu Moji kubanga tuduka Ate mubimanyi kati Mia kabili mwetanu Kumina satu desemba La sonika densi chija mwemi masaka Kumina satu desemba Mia kabili mwetanu Eja radio budu mumbage fundi kilo mwaka Echibitu cha radio budu Okuingi na kuma kwa mwenene